up and I'll catch up. You said ditch up, we said KI, the account ditch up. Maro lati sopri go, din chan niya sop thaga. Maro piyamsi chago haupu. Anga khan bi. Dokha khan bi si jen leo nire windan riga. Maro bi duri. Ajan ha sita cha. Yoga ka soji go mkho khan nambe. Mishuna mke nane. Atta dwe bhe yala. Maro bhe dwe. Owe yote. Mitaasu gopi. Nangjore gopi api. Seriyaswa. Taipwase nwene jale. Jidu kagwe bhe afka. Maro bhe dwe. Mutiyamu go yeye sanjine. Atta dwe bhe yale. Mereka tidur mereka, naru ikut mana mari. Naru yang tuju, naru yang nyuri, naru betul atau tidak? Betul masa tahun dah lalu pergi cang. Sangat tidak, sangat tidak, sangat tidak kacau. Tapi ni yang dah leka, naru dia mereka happy muka. Baru nak jual je di cerita ni. Baru sisa duduk satu manja. Baru orang tak kau baca. Baru nak jual lawan macam tu. Isteri aku.